ini dia gagal nak sahwis mete badar, ekme khusus tadi bunyi. Ikut aje captain. Player number. Biden saya di bawah khusus tadi nama Biden saya pun ada bola. Keeper di bawah kuri. Ini nama fesyen. Kuri polo gak di bawah khusus.

Kiri Sahag kunte bola tan kuringa sari mati medu hosko ekedo half te badi kare bete ekedo kunte bola dibe tena kunte madu pol lagi. Ori bola ber wan ting sari mati ber. Ekedo kunte kuringa kiri Sahag half ke tere badi je badi fa kuri fonwali bola. Tangkul baru jam ceritere. Bola tan ekor dekun tren, bola tan ere berenuk kembali titik pura fonual, tangkal fahat fonual di mana kesel dia rekai buat Davis tangkal pura fonual ni gote fonual bola keeper, orang musir bola tak. Orang dia itu kon fonual di bola, bola mas kon fonual di bola ere tren keeper bola ti. Fahatung, bola kumpul pura fonual di bola. Ikut kawis number bola tayar kure fonu ada bola ya. Nawar number kure sida gode fonu ada masih kure bola. Ini mukhlas dan mesti mereka pelatih. Pelatih fonu ada bola. Bola masih berarti. Bola kure mati di fejo. Kira sah oke. Kurang tiada faham kure fonu ada. Fauhaf ke kolong kuriya taro te team pre evisti me kaldana je me chige fansas met kole fa kolo metere ikede kuntre ba ko fahata me duna kari ikede estu binan kuri dif team captain Valencia kontro ko da kuri jehila fe re kari kuri fonwal mase kuri fonwal ko fahato bola atlef team captain bakuna kuri fonwal bola me duna kari ne kes ikede kuntre bola ti atlan kuri engas Wanan area kiri di fikun terangan kuri tiri terangan area beru kuri nomor kuri fonu ali bola air terdahan di bola baru itu kembali aku fonu ali kaya dekun dia mulu kuji fas air ter keeper di bule. Mati bola tef, kuriya, kira sahaja kurun tren bola tan kuriya, warna masih kuriya mati bola ber. Kuriya mete hosko elafi ikhweda kurun tren kira sahaja area kerja arah ham kurani, arah ham kof kuriya naga de masih kuri kaya de kurun tren kaya je hujatune. Kira sahaja tin numbero, kari kuri kusah kuri ni fitjo.

دون هنس بول اللي بيفرن من قارئ دي كون تري أبدي إيه بول أرمة تدي بول تلس إل مكبين دهون هاف كون فيش كم هيار كوريا دني فور تمام من بين دير ديس مكون جابان وتي كوريا دون إل جابان قالون بين تري أدمان وتيون شيء هاف ترين تانغ ولا فاتها مدا سب هوري تومياسو تومياسو أتلا بين تري سنتسا كترين فاتها تكوره تكوره كوريا جيلاف سنتسا كلام متين وقاعد كاره ولا سنتسا كترين Sano adalah hari mati mereka. Timbal fahat Sano ay metu mati fahat jehilaf. Sensa kalangan fahat hari mati itu kure itu kure bola dah medan tu ni after kure gos gos bola fahat damala tanggul fahat hari mati mereka di Sano ay Sano kure afki beding hari sen kure timbal. Nakamura tak kure phone wal penalty kanan Jepun kunci adalah fahat itu terus yang kunci kan kure timbal adalah penalty beru medini tanaka gol dah di mana phone wal bola dah di carrying gol dia harus kue dia. Tanaka kure phone wal bola beru gol dia. Dewan half asal ye, 2 minit kulai. Japan ye fokus mah melai. Tanaka kulai phone wali gol. Dari kiri tiga tiga gol area. Mula sekali dia betul mesti. Japan dengar tu jah fokus mah pun boleh. Tiga minit saya kahdis dari macam. Gol kurma tu leh fajar. Tiga minit saya kiri tanpa kulai. Kulai phone wali bola mati mati. Yes, meten ok. Kiri sensor kal di mal fajar gol. Japan half ter. Japan kuntri bondi fakulun meten ngabur. Wederi. Jadi mereka kurin cari dia kurun tering bola atlet itu kuriya phone wala sensor kalau dekat orang di mal tanaka atlet hari macam ke jila tanggul hari macam domi asuhan back kalau father di half ke medinya asa orang kurun teri ay tekura sano ya sano boleh faham betul faham jila ni fakta hari macam domi asuh atlet medinya orang kurus kuriya sih half terus di mal tering kuriya phone betul ya boleh jepang kurun teri husko kuriya phone penetrasi yang betul kurun teri faham Kari dia nak kemudian dengan jebol atlet, Indonesia kunci atlet yang area beru kuri yang sensa kelakar huru kunci dengan boleh fan fahat jadi ni fahat jauh kari dia Jepun kunci. Indonesia half terlebih fajar Indonesia, Indonesia atlet fahat huru rekik terkini kuri fon wali bola medan wakian atlet Indonesia kunci fahat jauh shrek. Atlet tanggul fahat yang terin sensa kat terakhir kunci dia jadi salib bola atlet kuri dia tu masa ikut ranim fahat megbri atlet tanggul fahat yang kari huru kunci dengan kasterika dewi terik atlet yang medit terin kuri yang asal efra tarik mati dim bola penentu dia di mana beri terlebih beri tinggal terukun kunci yang saya kunci sabtu sembilan berkunci kuri fona bergol dia kari huru kunci dia fahat kari fenu dia dia kat terus penentu dia di mana beri kuri bola ya kuri orang huru megbri tim yang saya gelu abdi eli Abdi Sliman, Sliman Fahad, anak kesabdian Dimbola Fahad, Sliman ini anak kuriya Dimbola Ben Mida, atlet anak kes kuriya Sliman, Sliman kuriya Dimbola kontrak kuda di hampir kontri, macam bilangan kes Sliman, anak backlog, mabes Fahad ini Jepun half dan sensor kagari kontri, anak kes kuriya di Ben Mida. Benmida kuriya dimbola majbri atlet yang half meter boleh penentu kerja jila farmati kuriya dimbola penentu kerja urut kunci angkas fahat dini Jepun half training mana dis majbri atlet kuriya dimbola atlet kuriya dewa itu masih kau Tony kiat backlog fahat Tony kiat laf angkas majbri backlog fahat meten ok kerja urut kunci ya abdi abdi manum bola kotam kuriya angkas kuriya majbri fahat mana angkas dini Tony Tony kiat laf yang kuriya jila talbi anfalat farmati abdi kuriya dimbola Anak kes boleh fan Indonesia kunci yang fahat jila medan mati huru kunci yang kedip fan anak fahat armati sensa kau kering Indonesia half terang talbi sensa kau terang wadik yang ada yang medan huras kuriya kedip Tony ki fahat um dim bola atlet afkari jasa kuar Tony ki yang anak kas Indonesia kunci yang kuri ni Ben Mida atlet mati anak fahat anda penalty akan ada mana Jepun half terang dim bola Jepun kunci yang kontrol kau daerah terang kunci yang hito di fakoh mati kuri fonal bola di betul masa kuaran team yang uida bola kontrol kau dan half gerak nak meeting hasil kuda tanggul fahat jasa di bola Indonesia kunci yang kedua ni boleh fahat jilan kuri di betul masa kuaran Jepun kunci jatuh back kuda fahat mah pada sebelum half meeting hasil mungkin kura Jepun amat penting kuriya phone wali bola as half game dua penalty kerari mati Jepun kurun tiri ahuri don tayar hanya Indonesia kurun tiri defa kuri bola back bola fahat Jepun kurun tiri defi Tommy Asu kurun tiri kuriya itakura kuriya dim bola anik sensa kuri fahat orang kawan fahat kerari mati begini Tommy Asu sensa kuri tiri anik as Tanaka atlet anik fahat kerari mati kuriya dim bola atlet kuriya dewa Thomas kuri anik kemur fahat jila tanggul fahat dim bola Indonesia kurun tiri atlet dam tiri bola beri Fahua from first minute kulai from match ke first minute kulai from hari ini. Desa macam fakta mah jadi dalam dia ke Jepun macam desa macam kulai.